Kenegedeik Akashwani Shillong bat parlok nong sngap pili at sngou mentan yaki kubor na ka Akashwani Delhi ba akani ka por bat ni pediang song bhabi barok shaki program ba menta ka sngi kata na ka Akashwani Shillong lai sepak sapun ya puan army ta medium wave ubedin kat bat upra sepak ni po sao kilahertz ka news on air bat haka DTH bat ngidani ka ban walam shaphi ya ka program ka bening gong e na kani ka station kata ka program ki jenruai aingu bat parlok nong sngap pasua bengen sedang ya kani ka program tong ini pusan halor kini ki sembuak berkata khat baminta ka stem ka jing khen ka ba e tam bangin khen ka long kata ka ba pinla yangi ban yo ya ki jing ker khu ka jing khen ka ba e tam bangin khen ka long kata ka ba pinla yangi ban yo ya ki jing ker khu ti parlok nong sngam akarmen bat ngit skem ba pheni pusan lang ya ki toki sembo perkhat ki bangi lapen sngau shapi ba kni ke por pan ngini sdang no ya ka program ki jing wai ai ngu ban Kumbajulong malah ke step haka bening kong ee ngin pentem shephi ya ke jengruai kasi bak rakan ni ke step ngidon ya ke ban pensengau shephi ya ke jengruai jeng iba wan buar langkar kungur bak ke kenhun kabila akir teng ke jengken mau ya ke get semeni bak haluwa lum menhendai.

0: Halo.
1: Halo.
0: Halo, mana ita?
1: Ma, badeng nepun usla.
0: Badeng nepun usla. Te badeng ke jenua yu pi kuaban sengap akan di kapur.
1: Pensem jenua jong. Kita bahong naik kendiat imelo.
0: Kendiat.
1: Ibakit yang pelian.
0: Oh, jong ibakit yang pelian kendiat imelo. Tinggi dan yang kena ke jenua. Te yu pi kuaban sengap supaya kena ke jenua.
1: Nengkong eh, ngan pesat supaya pi kena belasin ikun kau jong ah.
0: Oh, kau belasin bu ne.
1: Nampak dia. Oh, kita tak dia. Dia pati dorok ki. Silong berkecai bat cenderang.
0: Oh, aku boleh nampak kata lu.
1: Oh, kita pati ki baik basem jonga baro. Pati perlak jonga temkong subai, kong pidaun, kong pidajikan melim. Kong anbiang, kong balai, kong IC, kong san, kong lut. Kong diduduk dan orang sok, diduduk. Mok dok, kong bayai, kong mukim. Di... Dapoleng, bapolong, bawon pli, bawon trais, bawon bai, bakong la, bawon kirim song, bawon ni, bawon nyang, bawon nyang, bawon koi, bawon dog, bawon dinum den, bawon kadap, bawon jitu, bawon mi, bahep na nong son, bahep na gerpling, bawon kibarok, senap.
0: Oke, tak kena kecenuan kalau ketpang bu, nanti aku jong pimo.
1: Oh, itu, aku boleh.
0: Aku boleh.
1: Terima

0: Well, listeners, we have started our Life On In program with that track called The Joker and Queen. And let's see who our first caller is this morning. Hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, Ba. Tadi Ba Deng, napenu sila day.
1: Oh,
0: Di hai Ba Deng pilong kum no, pishat pikilan yam.
1: Masyat nyaklan, oh, di ba?
0: Ngaro nga biang Ba Deng. Di, mentara step hila Letrai ni kuno na.
1: Kena kejur selap.
0: Jur bah? Kamu buat kelam long din deh. Meli rap li riang deh.
1: Melong rap ya?
0: Teh kata kamu buat pi syong sekam radio hiang.
1: Oh, nyasading na. Sekam radio tan.
0: Sengobang deh. Sengob saat nya. Biang sading. Teh, tau kata bak deng. Mentang setiap pi kuat ingin pentam ke jingrai ke bakatan kuno.
1: Pentam jingrai jong. Kurang kau boleh cepong cila la la la.
0: Oh, hoan. Tapi kau aman bersenap kerpang pan. Nampak jung no pak.
1: Bersenap kerpang suai ya pi. Kau masih milik pun call cunga.
0: Kau beli.
1: Oh, dapat ya baroh jung dino tray jung dah kais kau ni silong. Bang. Eh, bagi kau bayi yang bahasem cunga, kau kiri perlap cunga, kau kiri kau suka, kau kiri dahun, kau kiri siang milen, kau kiri yang Membalai, ikong IC, ikong San, ikong Lot, ikong Baya, ikong Mokim, duduk dalam kau, duduk dalam Mokdok, ikong Lari, iba Poleng, iba Polong, iba Puan Pli, iba Altrais, iba Wan Pai, iba Kongla, iba Kidung Song, iba Suni, iba Nyang, iba Lengkoy, iba Rudolf, iba Dengom Deng, iba Shadab, iba Jojo, iba Hami, iba Kebrenung Stone, iba Heb, iba Korfling, iba Jabarohi, iba Nek Pukram.
0: Tak tak, bila dari kita lang nam tajungi baru mah, kira kerana meki parok jepir kira sengap hi, tapi sengut tenat, bila dari kita lang deh. Dia tak tak, ginnya sengap nak nengi jengrai mah, badeng mah.
1: Tak tak,
0: boleh sih pun bila call, bye bye.
1: Bye, bye.

Kastap kebasuk bergoyah kemen nyepi barok ki parlok nong sengap. Kenye gede ke akash vani shilong kebawan syapi. Hau lai spa sau pun nyo pun ar meter zau medium wave ubaya ringkat bat prat spa and dia pusau kilohertz. Pila du ban yo asngoi ki program ki jangka na ke live streaming ha ke news on air app ban na ke DTH. Parlok nong sengap ipediang sung bahaya pi barok syakani ke station ke jangi. Hakani ke step bementang in wan lam syapi ya ke program Git Gunjan, ke program Jing Ruai na ke film Hindi. Ngin sedang no ekani ke program ke jongi, da ke bapin sungau syapi ya ke Jing Ruai ke bakar teng, Esa Desh He Mera na ke film Veer Zara, bala Ruai da ke Lata Mangeshkar, badu Udit Narayan. Bad bad buat pad da ke Jing Ruai Baharun Mera na ke film Akhri Raat bala Ruai da ke Lata Mangeshkar.

Parlok nong sngap ngila ya smo mentai ketu ke program jihi kaya ruai lang hak tien Gujarati. Ki kentien hak kalan meningkong kilong akash gangga. Hiki kentien berkisor lepen bet pen beang da unanu majum dar. Ti mentang ini beteng shu shu ekane ke program da ke pen ba pen sngau shapi ya ki jing ruai iedri.

parlong nong sam ik pen kan mau je phi phi rang don bat ni ha kan ik station ka jongi bat men tai rang don yak program ki sur kari india ban bateng ik kan ik program ngin pen smau biang phi ka jing ruai na ki thop na ka thop jing ruai gulli kabala ruai ri kin hu ni phoria ka jing ruai mantra bat ka ban bur pada ka jing ruai kya ye sach hai

0: Nga pernah sebuah ayah pi baru kini nong snap kujungi seka program kaba kerpang kaba wan cepi nak ka Akashvani Shillong bat nga u Aaron Lingdo. Haka program minta ka sengi ngi don ya iba haliwar na ka shnong sit seorang mig halia u belasya penkup burom da ka kusnam Padma Shri jong usnem Arhajar Arphon Rew na ka benta ka jingno senyang jong u seka kambaya day bat ka imlang saklang bat ban pinne pensa ya ka mariang kamtang e haba pai seki klaw ki betap Lingba ke jing thung ding, bat ke jing penek pensa ya ki distur tenrai. Lingba ke jing IT jong u kebab barok si jing im, sya kesap kepong ban pinwandur ya ki jing king jiri ha East Khasi Hills, ula penek pensa ya ke distur tenrai umin barim, bat ban tek song ya ke jing yadai ha pedeng ke im lang sak lang, ke jing la ban yaine jong kamariang, bat ban kintiw ya kekam jengok kai perthai kebanek basa. Hari kapur ngapriang subha, ya iba haliwar pat ngisimu dap da kajing semua komen ba ila pelak por kenang menyesim benta hakani kajing ya keren ba hali ni kong nga priang subhaya pi sya ke program hakani kapur kindiat halo ke kerteng ke papura kajong pi akad nus nem pila don bat kumta terter
1: kumle nga de kerteng yang nga de hali haliwar jaiwar teka Senang kama Shang yang leha po senang si lakano kerap sedar sip. Teka ya kasnam kita kama reportam eh senam jaga.
0: Ti ime ipa but kanu ngici para pidan pila banyak tu kendiat yang ini bahali.
1: Ay, ni si para te ya dan sanut arut di sinang dan bangut ikan teh. Imei pa te dei imei te dei drik war ban ipa dei i par pa sentiu
0: ti nadu menchua kakam ayu ko baphi ju train nadu baphi dang kena kakam ayu shi shi smart ban tre ha
1: kakam ka ba ju smart ban tre te ka te hi ka rep ka riang te ban Lembut hiya ki taki mei ipa te hadin kung tatatar hikai batai ban thung ban tep ban snai ki ai ki ai ki jing dan kam hai yeng hasen kung ta hi
0: tingi isku thuru ba pi pi ladon laki khun ki kti kanungut ki khun ba pi don but lakanus nadu menu pisna menteri pat yakni ka jat kam
1: ki Kun yang ada bilang sangat, ini akan teh balai buat serang. Tapi yang ini kan, yang ini kan kamu kan ni kan jengking bah hang ni ya, berwa umkar ni. Tengah trainan persiang, nadu dang kamu kenalit. Kadang kita si pelni kalau Islam ayat dah ngalap persiang, dah kajing. Patemen ipa yang sim ya kan ika kam ban ya ya kibri nasi liang sya si liang kawa teh hai mensua teh ki patemen ki pun di ki ding ki si ni ya ya ya kan ika lanti kemar kan ika lanti ru ada ika bayai sedu isna molong sya karep sya ki hat kum hat tulap hat majai Kumta sakiwe ruki senang terter.
0: Tema ke eipat keba ketik jengmut ya pi ha keba sedang ban pai sakini ke benta. Berbeli pi sengoba ke don kam. Ban don ya kini ke jengking jiri.

hi kumba ipahi iburom yakne kajing yade jing pai itrestom tikan ni kumde ka kam o kumde ka kam shulong no tang sisnam asnam kumba san postnam tam e lasna tinga kar pat rong baro mo kitres bade nasnong na po jala ni na india ni what about india ro kar pat ba kin buram lang yakne ka jinging giri daum de ban bakin penjot ane bakin don kata ke jingmut bas nia bakin wan ni daki wan wan wan pekai nal dapat dak baburam adin balai pai ro kerpat ba mde bandum berat patha di kini ki plastik bitor om mau ko lompen ni jeboi kemarin nama kan ni ke jingking gri kadai kadai ka ba yade bentalang berka bat kemarin ti ke jing berat plastik ro kawai ke kata tinga kerpat ya ki baro hi bawan pandem ban sumar pandem berat plastik ki bitor em ni le yebu ki ai gitu ki jaka berat ki dokumen em tu buram ngin yebu lang hatamo ke jing hilang ke jongi bat pi bat kitor resolu ki bawan kan long ke ba kham itna cusu kan ke jing jing jrim hak sna menawan.

parlong nongsang philayo sngo yakatu ga interview kajing kren hagbe deiba kajing ya linti bat kajing no sinyang unong yo khusnam pan mashri iba hali war te tonginya teng pan yak program jongkri ge janme ka program sarbathyang da ka bangnya sngap yakawi kajing rwai jong e ba ladonbong kharkamni kajing rwai ke be aikerteng kerdan jingnang jingstan

paralong nong snap da katuk ka jing rai ka dan jing nang jing sta jong ibala don bo khar kam ni kapor club yang ngi begin pin ko no ya ka program surbithyang baminda ke janmit yai saban ni ban snap pat sai ka khubor hagak tin khasi kanegade ka akashwani shillong.

kanigadai ka akash vani shillong hagni ka por ni dan walam shapi yegi program nin yer wailang ni dan yegi arkan hon hagni ga janmit ki ban bu sngau shni ya ki jing wai ki jonki kata ki long na iba dej mauro bat ki parlo bat kum ju na ikong hemlin wanyang bat ki parlo ni ya phai shwamanta na iba dej mauro bat ka kan hon ha ki arli ki jing wai ki jonki kebanyakan kebesli, bad banbuat lasap kesni.

Parlok nong sanga pidon rengkat bat ni ha ke program ngen ya ruai lang. Ti ngila pentam isi pi ya ki artli ki jing ruai jong iba DEJ Mauro. Ti kumbang ngila penemana isi pi haswa. Bangi don ru iya kakinhuan jong ikong Hepmelin Wanyang. Tungnya sengap saya kini ki laitli ki jing ruai ki bakar teng. Yarap lem ya ki wei. Pak sentiu bat umau ngut briu.